Boa noite, hari sulam pertama dalam Mozambique hula wan matanu. Lagana hula ikalih hapar sampira wewe hapar sampira vavo makari piolo vava asuspativa opemba makrila we omushinda shinkalo tete ampira musa kula wetu vana ampira dike makari piela omaputu kwa jesu maputu mili furuviaro lishinka kopunra wetu akampira dike wa melo amusambola furuviara wa ampira dike melo wamusani furuviaro beira wampora kamuni mugati hapar sampira kamusika musa tukendia huu. Ukama sana hiyano ni bwano iti.

0: kalla wa mirabo yo kalla ina shanki anan mawani ba masarni govern ori otela ni oteli yu asharus mi amirabo ahinungu
1: yola okhanle mukallo mosta on tigira otuli mukallwa ya amirabo
0: makoma so amirabo otene wampulava o cap delgado o zambeze ni yaka otuli e provincia yoniasa
1: nla laka olumingo inasiri laka ni mosta ntukyo

0: Ayo tu akan muda punya telefon ni. Hello.
1: Hello, hilo radio ni yo.
0: No no hilo kahuan yo.
1: Ah no hilo liwan no.
0: Eka eka.
1: Ayo.
0: Baru tu lupa nama ni lah yang mantu guna si poshe ni.
1: Tapi lah guna si poshe tahura tu guna nu boleh kalai.
0: Tahura yo.
1: Tahura yo.
0: Angkela guna tani.
1: Tapi lah guna pasal buku ni makulu ipa yang kalai atas ni lah.
0: Ayo.
1: Baru guna macam macam ni guna no.
0: Eh.

0: Ayo tu akala muda punya telefoni, halo.
1: Buenas tardes.
0: Salama.
1: Salama, hage, muda punya mutaja.
0: Mio, salama, kahi kini to nuruman nanini ya muda punya telefoni.
1: Mutaja nuruman nati jumamati, sazi yopo mampulang.
0: Antunu gudin si posheni?
1: Mutaja, sipu natrela kawa, katela sipu narea na konta.
0: Rei anakonda mana mtu imara yontawa mashi nomu hila rei anakonda wa wakuwe.
1: Sasa,
0: Muluku wa Charlie.